abana webajja buli omu atule buli walaba akateba akakalu sebagaba soda bwomala ngaojja eno abaana tebannabakola tebannabakufuna tandikira awo ku mulyango yingiza

leka tabi eriri mubulamu bwo ligolokoke liroke libale bibala mu linnya erya Yesu. Era nyimiranga nangirira kyennakuso okuva kakati zigenda kubeera za kitiibwa okusingeza emabega emirundi musanvu mu linnya erya Yesu. Kubira Mukama engalo ez'amaanyi, weebale nnyo Mukama, weebale nnyo Yesu, weebale nnyo Mukama olw'omwoyo w'essanyu. Njagala wabeeko omuntu abaguka okuseka, tandika okuseka from nowhere, tandika okuseka n'okumwenya. Mukama akoledde ebikulu, Mukama akoledde eby'ekisa. Njagala obeere ng'omukyala ono Maliyamu.